Is karu la fihi pontan dhani dhilta gwen. Da arigid dhavi sawa cha go kurimaha gwen go jishan. Dhur chiatsun gar homofan a tekadi. Goro arigid akusun. Agus go nilta cha dan mala an kasan lig. A haro mai diwha va len. Agus hakrama jag alama an bala aro dhilta agunyas. Hall mad linya si atl ar haya war galya. Suesan koster fai tamil. Agus an sin siar dhuwai go danig mad adlis na helain a lúsa na ha. Agus gar hall mad ista sa Bering Sea. Vi an taris tatnima go lor dhu sama darlain. Agus vi mad ijana truai dan na kretil a vi istrahalt har chilkut pas. A vi mad ko plodi isan ar a waad agus gar gwirid gar o ahra skeilugun. Wala dar vanyam dar St. Michael. And that ke veil in Yukon avi majatarant. Agus kredim gul an balishan an warcha da 3,000 miles o Seattle. Vi maj gael ai yeg agus fihir a taia ar Scarabay. Agus vi maj sari hi gart nara winmet sin Michael ma fa yiru. Vi sa dredim na lair vi vana novar san amshan. Vi anui hian nara hall maj istaha guan sin Michael. A bunta agus baalun an rair ka vi la fekal agun nara hanik salus a loe. Vi keet saiha hart fa dudun. Es ahan chiaren dan daun. Vi se den sinna rankere fodan huan vor lehen lig na har o eit an le da chorna kewa. Vi sahai da han jena da wakatu riewan. Sahai vore agus sahai vaga. Longa gaile agus baidi shawl, baidi guel agus baidi yeskirata, baidi galanta agus baidi na rahan ga henishpa fenyantu, hana wain raster kopla mila mila sne kriecha artaha. Vi kodiachu loga nar ana waden wichter agus cholamet kontus aga lorak wachwe gatoon. Hanik shen hen dornan mai adalaha warna farige, an bala an yeastun. Haro maran dan hed la kachagun a guan sin Michael ga jama di jira maedi baga an tohai ga vikimish ga jenshart aeti vi an. Loga ba vagla raera la fekel agun. Ruiesk na shaskan a vi an a leik har temple. An kinyal chida Dr. Tundra ari agan kran bila fekel adar tohen agus na krikki bonna speya. Haro tahna cross an eit. A taha wain a vegan dram ar lawn a sahoi. Kina da skubal war a vian a gorichid a good story shishtahan. Vi faro wain aku a tordelia dan tashin. A gusnaro da eid wain la fekalagun sa natur fad. Eskimos ligi vian. A gus vina keta aku an sinar a chlada a stain warin. Vi madinye gari kainta wan estu. A sinar o'r a hanugun. Ha'r hig siyrtsyn chynny. Agus ha'r hig chynny yrtsyn. Agus ha'r wogun a hagol a gaedi fwyna hila. Mi'n baedr hiartun a basuas an yukon arhi chiwl la dyni hila a hannig os an Michael tamult mai roon. Dyni is merica agus is maran tira hila. Mar synda chaihis ma dyni fanar gydig gwan baedsyn an uas ar asht La shinya hart bar dare. Vi ma chen tarsha a farahas. No haro leader o gal hart nar wavli a balu an chansha vi ogun dos na wintjama rav hakani yivri. Agen tri na kair da lehe hani kan baed far gunya agus jama med linya taran tu yes rist veil in Yukon. No veil eri da kudj. Na credim gwael dysyn bel ar hi, ma ta cynnu wain. Boed mesur amore fi yn ti sio an Susie. Boed twyr ym yr cyrri chyd tonna. Tri decyn i ar hi agos gwbl y siymler. Mi cwg cyd o gyn ar hi, agos na rhaid fi sy'n agos an wagastia fi lyn bord ar hi. Cyd y trwyhe dysgu a fi si a harant, agos a snahwch i'r gachni bylw. Stern wheeler of Yenti, Sheshin, Bala Roha Moore,

0: Wad is it sko?
1: Yeah,
0: wad is it sko? Wad is it sko adam? Ach, sal likmenet. Du shuul an du shachas na geu fiern. Du shugas trein och jagan an elo khiel de kortagai.
1: Or tain an khiel an shun shud an mal khiresk. Kaj en go go go an rin an an oisen an an soschen. Fakim mo se barkel. Mas ta shud gim och nil kapok kana pejnush.
0: Ni mora na kabana nu shugus trahul gulogra ma kan taban ekiz de shachtin vidalum gora gora koplikan garo bu sitivsha akh edigabin

0: vis sejur en jära femmer hunn misjer.
1: Marsin, han sé vil annun til riv i vil... Sja, han sé vil annun til riv de mort, Marsin?
0: Ta mi sér det här sjun i nischna. Ta mi det ägg ober maiden det down i gavan som du pool. Pjöka det klin anna vjog direkt här takt oss kjön talon. Sära ai asen tjid nismo agus sari. Så agus tagen dino och hina så gånger. Bin dina av dina seriegelar när du tar en sida mark nu och klassen sitt fri tar dina en tappa en agus agus fresh tagen drama när att jag har gått runt i hela där har ni tagen skalari och MTU i drar i ordent agus tagen den skalari och den man skalnigelar när initiativ kun Kaura hurt, agus is hundat son eis. Maritin a dine ogan a dine is taktis.
1: Agus a vihil, on vilein an vihil nu fehedi ordehe, a vihil a bra eran los Ross Laura chun fuhin a gol, nuchan e jihe?
0: Kofa, this is all dom se nil. It's, ma ni fehedi lein enrod, well, it's fehedi ber anive heb yoga, big a lock up yoga, look, Park the field mouse is very less malacked in town. Marta Ram, the three came again, lock blocking, knooks, a counter one. Shin and pain any via one is a second gumsa, unless the dream to talk at a gumsa go around. Actually, need any of the fast, Evan Dalavan, Tandrad, Gumlan, Laum, August, in our Gumacord, Gumyok, Treen, August, Yak, like fast. Agus a bhacóir a bhacóir go hálinn an tamsa dhan bliam go hálithe leis an sciach gheal agus an rodi sian galeir at níl
1: cásna
0: túris de aon
1: agus chó seacht nacris fihe míle sa fórs gná siúnta mar sin cén ciata donda sa nahá tóca his suas leis a blaunda nivnach sa
0: well it's mahan rod go bhil cuid sa fwy isge ma tana loca Curtis and all of some say shock media son. Aka Tama Kate Ocreon, August big feminine dude, big at Dina Fanata Gobert Nihuan, the Dina Jonica, a compartment, Shun Douglas, the horror and an opera hosnig and mehel, ta beam nis moa kur again NPWS and an opera shogista, machine specialty, canaha. Kondol kunkini en av in artne att ha däcker en sjuer här är släten med släter agus ta mulch machines agor mulching av det hedgen ag obr gudien
1: agus kofil se a chore vi hil nur vin se bunt gav kogur tere
0: denter mulching na kredis is this doka it's like them and the prevaka. I can the queen fan, but I critical on the word. Build now come more like sound there on the Tashivik Fask of others. I guess Dr. Cad owned the Snadina Tiger, but